0: serangan berada nang asisa nang terasi kurus tangga fasfa awaka nang wahiri popo fasi a politik sistem fukot famiri nang amati nang fesi ano demoro on data computer srefe e folag a sistem fa inskrijving fa registratie dus bijna you know ma poti ano neng dat yo teki
1: 107.9